0: la da ta Allah shi baki la da aikin ki
1: hawa maduwa ma
0: dallo Allah shi baki la da aikin ki
1: hawa maduwa
2: ana san lure
0: ina yan garam da malukana yan amshi har kuma fada nayi maku hanya karyawa mujum hasada.